0: Apa magelan di sangkar nola itu dia di Yesus. Asyir angkara gen nambah ya lo curang. Asyir angkara gen kurupil. Asyir angkara ke orang mati. Asyir angkara gen kagen nyemaya. Asyir angkara ke dicerwe lo ingang.
1: Waringi mayan kewga mayan araro lo sholor mati.
0: Sangkar nola itu dia di Yesus.
1: Ada jo orang mayan, orang mayan na goloso normal.
0: Asyik angkara kan 100.6.
1: Nada kalau orang tu bini ni pakai dah mayan dasar golong leger. Mereka lari juga mayan, orang orang tu lalu pun dengar ni Yesus.
0: Orang
1: angkara gini, enam mayan ada nada mayan goloso normal say. Barang kamu sini lagi ayah kau di nama mayan ada. Nara ni nalgongan aga kama iyan ninge. Nara iyan ang kai ingerenye, nara iyan ang kai lawalenye. Nara iyan ang kai ilay doktor aga lagona masinini. Nara iyan ang kai ilgongan na koy plan, isya itong bogan na maya. Wara nara pa isip po, kipongan ni ulimingi na maya. Nara iyan ang kai amayan, nara amayan na babulo siyolang. Nada maya nada bongga terkelorok, nada maya nada bongga biolai bor. Nada lara rok, nada maya nada. Nama olong olong saya, nada yang kai papa, nada yang kai cara yang kai olong senyap. Minya nama maya nana maya. Nada malai bor, nada olong sabu ni, nada yang jawale, nada yang jawale senyap nana maya nana biolai cara nana. Ini dia kita kamu nama mai ini kan mereka pulang kaya ini kan. Ini jalan beri yang nama mai ini so. Ini mana? Ini kita beli dia nama mai.

Erabai saromanare yang kekanya isile gajono renka ori nama yana supolin de ojuba ni dite kona sa yolo ningoni tom kwa bianga ma sai tina bosi lo shona Kenya ka jono Steven wole seringe kariba kama shona lo monto no tapu tapu na sai na ke jelo monin jere

0: Oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, mayane fe.
0: Oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, wanganolosho.
2: Mayan FM.
3: Ke no sagi ye na din ka sedini tarara ibuirare entiomasi Emmanuel Olegisemei OPK Leleon
4: egasipa katukul ni jake greko na bati atu enka kenya maye ne murona je no lo pelo kunye mbail rajo ka jeti na murwa iliki kiduo yu na atan kake nyeno long kake usho yu kena simu safari kwa mo Airtel kikire inu wakante po wakene nkama ajo kinyitame kinyoto lubo tofoti tofoti ne gratu mingi tishuni ya maa INFM
5: nkake nyama INFM
6: Saita kwenye ni soba
5: ipo oling
6: niyata vayashi munga nini lo kuna mbwa ni muru atiwa jina nao lalwa vile kwenye
5: ee
6: nao lo zikariyante nini korol moto nyi
5: kibala
4: o rikariyante
6: Eh, moto nyawa itu ni perintah yang moto nyawa jurung apa?
4: Eh,
6: ay, nenek lelai dalang agi nak kondo lu?
4: Dalang agi nak kondo lu?
6: Eh,
4: lope lopin,
6: lope lopin.
4: Tini kiro kilai?
6: Ika, moto ni desa, moto ni school.
4: Oh, ayu lor orang dalang cara dalang agi kilai, tololo kundi ane dalang agi jurung moto ni.
6: Eba ini tu jurung moto ni, orang ni jurung moto ni agi ada agi termasuklah.
4: Eh.
6: Ibunga kau langka punne?
4: Kumpi ibunga langka punne?
6: Eh?
4: Ait nelayan soltan tu yo langka.
5: Aisyah lekna karibu.
6: Aisyah na.
5: Ihe.
4: Ibu na hanya kira libu.
5: Yes, I confirm science. Pemindu I.
4: Pemindu I.
5: Pemindu I. Pemindu I. Pemindu I. Pemindu I.
4: Aya.
5: Enka kenya ma iyan FM.
6: Hello Mayan.
5: Ninyana.
6: Hello.
5: Who?
6: Dasuba.
5: Ipo oling.
6: Desu arele de muri alangi.
5: Karibu oling Joshua.
6: Nge sa desu de mini nyororo nge janga yana se.
5: Ashe.
6: E gana rabi.
5: Asi da ipi.
6: Ashe.
5: Miki ata nyamali. Olo yuko uti enkita sheni.
6: Dasuba.
5: Eee.
6: Keje muri wa muji yu fabo sabro ya rayo mayan.
5: E keje muri wa
6: lope
5: lokony.
6: Lope lokony.
5: Eee.
4: Hehehe. Iu kwenye. Nagi benda
6: mungu.
5: Muri na ada muda wala alo benda na muri guari jingu kiteshi ni tayari.
6: Eji na kai muri.
5: Eh.
6: Kato hano rera rayo mayan lo nyanya kanga ike
5: poli.
4: Aicho
5: poli ni.
4: Kajiado.
6: Eh.
4: Ayara.
6: Eo dawa na mene wa lengema.
5: Eh.
6: Kaya kai ne dawa ra bolo ingisha muri dala mene rumisha na kovan.
5: Ike saba.
6: Ela mengi rayo na joka bab.
5: Eh.
6: Kamu nanya ay?
5: Eh.
6: Igra lara di mana? Kamu sebiji jiji. Lagi seru kan lana muda. Alah berapa ini yang gullo?
5: Jio.
6: Permisi kalian ini igra pandai. Anda mau mana ini? Kalau mana ini ya di mana gulli?
5: Jio.
6: Permisi lala kalau ini igra dasar dari siapa?
5: Eh.
6: Itu yang nana kalian mau?
5: Eh.
6: Aje ibu, kena nggak kena nama Yan. Oli gama, mama Yan dah doy Allah lara. Allah Allah do. Ada lagi di dalam mana aje ibu, kena nggak kena nama Yan lah.
5: Asholing.
6: Yang mana sendai?
5: Eh, Ashe Polenin.
6: Eh, yang mana yang muncul tuan?
4: Ayah. Eli kami juga boleh nih kita bikin jodoh tua engkau kena nama Yan.
5: Engkau kena nama Yan FM.
7: Engkau kena nama Yan FM.
5: Ninyana.
7: Elagan.
5: Wei.
7: Tuah.
5: Ibu Poling.
7: Jamasiang.
4: Wee.
7: Ibu oleng enang kagenya.
4: Ibu oleng enang kagenya.
7: Siapa yang tahu kagenya?
5: Aisy dah yang kagenya kabisa.
7: Eh.
5: Miji ada nyamali.
7: Eh.
5: Engi jawab agaknya risi ke yuara nairob.
7: Aiy, miyola bayan aku bana, wajin bunga kebun, aja bunga mabar ni rahare.
5: Kiri si dayung kau bini.
7: Eh, engi jamasi idu suatu.
5: Eh.
4: Wangkara.
7: Wangkara nyana.
5: Eh.
7: Na Gladys anare muruwe lamba la gai.
5: Karibu ule Gladys kakwe ngere nwa kienke matana Kenya.
7: Na kala menuwe gela mari langa ngule mba. Kenye gele josi ya la ruru. Kori kidori anda muna kenye. Kenye baka nisa anga la mayana. Kariba sala nguli sire. Mubi anda muna nyenye. Kariba yale josi. Ose kiel. Kamuna nyenye lea. Kenye buma mashari jis. Jadi umur anda sabar lah. Jadi balu mana orang giro lelong orang jin kiri anda masih giri ya?
5: Jio.
7: Aduh masa ni ni masih giri ya ni?
5: Mhm.
7: Allah kau mah?
5: Eh.
7: Jai bawa ni untuk dumunya. Entah masih ane meni ngurara ramayan bi.
4: Oh, nanya rangkai.
7: Lagi liar hati.
4: Kamu ruai na.
7: Enamu ruai na jauh, ana leneru.
4: Ia meru.
5: Kau kau ni raga gara dungo, ana ke mera biar sauti.
7: Ega jero swa seven, ni ana rari bagane. Point seven, ana rari bagane tiaku siwuling.
4: Ii.
7: Lagu me bunga rara.
4: Siwuling jom engurai.
7: Entah ni entah berapa yo kamu, era nara apa maya naik berare.
4: Aiyah.
7: Saya yang boleh kata je ni Mary.
4: Kesiapa?
7: Orang yang boleh anda ada Mary amari rado orang kagak nasibnya.
5: Asyolin Gladys.
7: Aiyah.
4: Aiyah. Hmm. Juga pokoknya kita mekinyo.
5: Enka kenyama iya nafem.
6: Aiyah. Pada bani.
5: Oi.
6: Bapa na Rusia ni amabul dongurun.
5: Suboling caman bapa na isui.
6: Enka berdiri nana luk.
4: Enka berdiri ay.
6: Suboling.
4: Suboling.
6: Rusia.
4: Ana Rusia tu kalau ni dulu kagak na yerngoto na isui.
6: Kagak na yeri jangan macam ni na jenti.
4: Kagak dek je.
6: Kagak aje. Emang jisih mungkin
4: dia. Emang jisih. Emang keboda.
6: Eba ina keboda.
4: Hmm.
6: Masih. Lain lain lagi nado kalari.
5: Eh?
6: Masih nado kalari tu jangan aja masih.
5: Jo.
6: Lagan awalnya, dia untuk mas perlu muda bagi mada tu, lagan dah
5: lah.
6: Eh? Abang ni mungkin muriyan aja lah,
5: lawe lawin.
6: Lainnya na rabi ana muriyan, orang tu lele, na makanya lele, orang tu lele.
5: Uh-huh.
6: Kalau tu bagi tu lele, dia ni dia ye, tinggalnya kalang agro, rabel.
5: Uh-huh.
6: Dia muriyan hari ni, na ibu ngolem komei, aja lawe lawin.
5: Kamili,
4: ibu ngolem komei.
6: Ye bye.
5: Mhm.
6: Pego tik.
5: Que bala?
6: E vai.
4: Voling.
6: Pas, dona mãe da galera não ainda, mas?
5: Yes.
6: Dona mãe assim daí, uma dona mãe assim.
5: Mhm.
6: Para na mamãe e ganhar dinheiro na rua.
5: Mhm.
6: Então vou para na barriga, vou dar logo nada.
5: Eh.
6: Washa de muito. Oi, vi andar dentro dele.
5: Eh.
6: Alele jalan orang aku ini nak lawan orang kasih.
5: Yes.
6: Ojoan ana lepas debat saya.
5: Eh.
6: Kamu tolong ini nak lawan.
5: Eh.
6: Wajar di nak bawa, nak bawa, nak bawa, nak bawa, nak bawa.
5: Ache.
6: Orang bayam tanya ginjasa. Orang hijau lagi ni nyalonye. Amal orang tu isu yang kabut ginjasa. Emel dah ni nak.
5: Kamu gua nak kabut ginjasa.
6: Aye, ni bukan long. Kamu ada bawa long longgung. Kamu ni bukan bawa longgung. Ni dua. Kalau ni ni dua. Ni ada bawa orang gaya nabo. Ojo, lepas ramon ni. Naja nama no doa esilah.
5: Yes.
6: Allah kalau jadi aku segera. Nama lo betul juga esilora.
5: Asyur.
4: Aye, orang ibu ramon nai. Dia juga pukul ni jadi begini. Kejaran kau tuju Facebook kita ngamal lo kelu kelanya. Asyoling lo akan rancana balas emur ulcor roy. Nalama ikut seni tin coran dia juga pukul ni jadi begini. Nama lo mungkin dia lo orkinya ya asyoling. Tiada bukti mama malam tu sangkai. Tiada lo ngkor koriam kene kume kucak. Kini kita lo lagi orang tu seni roy. Dia juga pukul ni jadi begini. Cita seni lah sampur dia lo ekajiano county no more city. Suatu almar mar dia juga pukul ni jitu amekinya. Kijia Facebook.
5: Kabisa nelori kilikuwa yore yo good morning kijia ni nye Lempiris Barta. Nijia rumita nka kenya maa yene fapeta braketa nake nye timu rikuwa na jo Olempongit na nijia sinyiru Philip Kipetuan. Nijia rumita nka kenya maa yene fapeta braketa yunguserun. Tenebusi ni nye urikilikuwa yunguserun tidi alo sajuloni. Urikilikuwa yunguwa katisinanka itimu rikuwa na jene kipakiri tidi ala transmara. Na nijia tu Kennedy Nakodo. Nijia rumita kita shine maa yene fapeta yunguwa tidi alo ole itokotoko. Good morning Daniel Nabahala itumito yoga itabarakiti mudugwa na jono lichorui negra inuwa kenka marmasa ipo gine joki antodomunya mwikenywa tana kenya Daniel Olimungushi Sunkuli nejo good morning maji nafema ti mudugwa na jirimi sigiyo natumita nka kenya maji nafema itabaraki tana kenya Dennis Ngano nejo good morning maji nafema na wapata vizuri sana kutoka emudugwa dikiriwe nejimogor nejanyo yelfans pogili nkiteshine maji nafema to uwe jine jia joki maria mari Steve Limpai good morning kutoka olawang na nejitu spoila mnare nejitumita nkiteshine maji nafema Nefema itobraketa na Kenya keji ninyaka nasake lirayeti endargeti. Mtu roho safi all the way from the state house of Olusirway na nijitu kipe mbeo Kelvin nijitu mita nkiteshine maji nefema itobraketa na Kenya itinya kweri kiminta tuwadu tidi ya letransmara Kilgoris constituency Naroko County nejo mabete nebo. Good morning, olegu ya nejirumire ngitashini ya maji na fume robrakita na Kenya. Negrenu wakenga matunga na kuumu kulemu ngitashini ya maji na Kenya. Itiye mrigo na jo enanalolunga. Alex Mwakideo, good morning, teatu nka Kenya maji na fume. Nejirumire ntati ngare temara motonyi. Good morning, Danson.
4: Ngare motonyi. Ngare motonyi.
5: Tejo atumira ntati robrake. Mara motonyi. Okay. Good morning, Danson. I'm out of Niger. Miro yoga to Rupus Morule Mao Osim Namelo. Ashoma Mamita to Miro yoga to Elekato Yuri Nanija to Shadrak Munke. It is a meeting Kitashinia Majin, a family to Brake, Tana Kenya. Good morning, Honorable Duncan de Mayan. Niger no part of his Durisana Kutoka Mishugi. The Nebosinia or Kilwell Rian Queen. Niger to meeting Kitashinia Majin, a family to Winajo Olongurman. Niger will Kilwell Tony Liberian. Niger, good morning, Majin, a film Kutoko Subuli Kilgoris. Niko ndani ya show Maria Marie tena Kenya. Amos letei passenger, good morning eti olalchani na nejetu Leyan Kiputa nejo, good morning kutoka SI. Honorable Moses Lekishon, good morning kutoka Mishukile kule Mika Kishuru wetu mitingitation ya Maji FM. Nejenta subenka jana rogu atwa mpaka Imaroro. Ololo itukoshi mpaka Maroro ulungana po kuno ningito yanka Kenya Maji FM mormari po kuno lelikama au kuleka po kuno. Good morning Thomas Liram. Nejari masai mare wine jo itong na tubiton taito braketa na Kenya na jikulungana pogine nyito matara matishiriki janto mono niai Rebecca orukulia masai Shadrack Sambora nejo itumite nkiteshine maji na feme tiki lena na neja sinjetu lea mosanka reje tumito yuge ti tiatu nkiteshine maji na feme jo meisi siyankai ang oleng seria nake naekara nigencho nkayanashi. Good morning, Linus Leshawe, tumito yuke tisha nkwe na nijiru kwa malimu imete uri kinoya, tia tuengitesheni Imagine FM. Good morning, mtu roho safi kutoka Torrex City, mutia moyo editor tumpesi, tumito ingitesheni Imagine FM tena Kenya, nijuri choreta laini po kena gana inuwa kienke majuki enyitamu ikinyo. Manu ntiaki, tenebo sinya Alfred Musani, tia marti, tumito pogi ingitesheni Imagine FM tena Kenya.
4: Shole nkiru watante po kena majuki enyitamu ikinyo, tolubo top 40, nigara tumi ingitesheni Imagine FM.
3: Ilomon long kasedini tiatuan kakenya
4: Eremaya
3: Nelamari Amugi shugunye aida lalagiye Nananabu izodoko ya Emumbalo olomon
0: Mayan FM Ewangan Olo Show
8: Ewangan Olo Show
3: Ininingo engineshini no Mayan FM Te Media Max Waves Downloader ina app tata Pitumanoto engineshini no Mayan Okibili nenyana Sidan nigenteshiba Nito bire mkulungi no Inage app nitume yu oktengoto yi ormutandao Keji Media Max Waves Itumina app Play Store Arasho App Store Downloader data Pitumi yu oktepo kiwejiniti Mo sauti Mo you

0: Bro, mwambie kitu.
1: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
2: Kiu yeni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kuliente lide. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Kaya kefoni nani?
0: Kaya bagi norelidia.
5: Kendi bagi no.
4: Nena serikali elelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Sit and dama, meta show Sato Monari in Tivam in Liliru
6: Mayan FM. Mayan FM.
7: Namit Egirai, Tiazunga Genya, Mayan FM. Namit Egirai.
6: Enka Genya. Mayan FM.
8: PK, Million AKS Setakwenen. Tiadwanga Kenya, Mayan.

0: 19 MYN FM.
1: Ndugu yangu usingoleke hapa kitu kinachoji praise and worship.
2: Elojo Yesu yawe seriani. Yeah. You know praise and worship.
1: Praise and worship. Na get no barno.
2: Yes.
1: O yolo keyboard.
2: Yes.
1: Like me warnye keys. Energy. Na kata ye kasa uti vile inafa.
2: Na kanyo do shibe barila loki jana ni pokile keyboard loko nya design nabu. Lazima pia bar ni njoto lugo njia kidogo nungwa rapa peta
1: lugo njoto
2: kaka ana na kati tumuki ya
1: na kara mito hi
2: mero na longi
1: mero na longi ya ba kalo na tum praise and worship
2: yes
1: hariki tolo na kaja
2: ari
1: Paul Raketai
2: ehe
1: idoni mo
2: yes
1: ona na nasi ampala
2: ah onuwa imbi bon
1: ndugu yangu ba kwa hii praise imbi taka ni Saint Peter's Emma Koko
2: yes
1: negara ni
2: yes Amaradu yagolo. Yola aja ndugu yangu gege dina riyo ka kesi yo praise and worship.
1: Ndai.
2: Okwa. Yes, kra kutete. Foro mashinda na boyo ndiara.
1: Eh.
2: Mikinda ruwa ka rosu ko liore ne. Mbaka be ka ngasai pang.
1: Bo.
2: Pegi bua jo.
1: Ba wo sho lain. Ra be ju ko ne kwa.
2: Ka ya ndusu sa.
1: Ne mbozo ka.
2: Ora do praise. Yo ri dia le bu badala na bonne na an.
1: Yani.
2: Yegi bua ranye. Ngo sho singulu ne dungita ka tikati. Ola lem lengi do ni. Ola lem leng ka ya. Na ji no no no no no. Ngoro le ka singulu yo.
1: De ju te ne mer do kanisa.
2: Ne iya ga yo lale ka ke bar ma sai.
1: We
2: ne jar la ndo pasu gulu yo ji a she a shanka ya. What is wrong?
1: Jo yo gara tuti lemurwa.
2: Ora tuti lemurwa.
3: Ora tuti lemurwa. Ba de ma ma bio ta na go le sai. Ba yo go ba. Tere nya ma di. Ye no ga yo sai. Ma na hanga ga mo lo ngani. Ni ta ga ya ma si. En la sabra de ngi jari. Sabro ko. Ma sabri ngol la ki. Saya yang kaya nyolle, ni siapa yang kaya dah bawa? Enak ni orang duduk ni anak saya nunggu, saya rasa pun gigi sesemu. Kalau orang orang duduk ni gigi apa? Tahu belum nanti? Ini suruh untuk betul. Enak, saya yang kaya ni, ni tangga yang masih, orang yang nafon, dia yang namu dia soi. Jika ada orang yang nyamali, enak. Rasa orang ada orang dalam bosu bulu ni, ayah ada orang nak na bagar. Ini siapa yang kaya dah bawa? Nenek orang bandung, tu balik. Nanti tu orang nyamali, enak orang yang nafado. Tapi kalau nak lusa orang ni. Lena rasa kau dah begini, kaje, orang nak sahaja jadi. Naya dengan dah dengan dia ni amu kau kau tu. Enam kau bawa maling, naya kau cari. Eh dia, naya saya orang yang kau bawa kau tu, minta lagi nanti sesen. Ayo lah ni je. Enam kau ni ramal le, jadi tu bukan yang mali. Ibu nadi nala main di leo, naya rasa mana ni yang kau, ayo ni je. Aje ni jalan main di leo, ni jalan pi. Enam lah ni hangai, meri nadi nala kau ni jadi. Ijo lagi lagi lagi, kau ajar aja dah emma. Enlek sana orang nali, orang dalung orang nali ke dalda, orang bengi dalda ke dalda. Niara dua ke dalda, kan? Ina, ni niara ke rukul, niara dalda ni macam mana? Enle, hari rasul ini, ni rasul mana yang kira ini, ni rambasad ini. Orang dalda ni nampu yang nampu yang kira. Enle, mungkin ada bangkai yang cukup ni. Kira sahaja, dia nampu yang kira kira lari. Ni dalda juga orang kira.

0: erabaye sauni yang kakenya jeribina bom point ini rena bishara ma yene femme isa diga jo erona gere yang kakenya na ma yena yeremiro ma yene femme yemibina bom point ini rena bishana yibina bom point ini raide yibina bom point ini raine tene bona kosi wele nki jabi lohre ke le rom tandao de www.mayenefemme.co.ke na kiri dega regula jo ya wangan Olo show, asli kajaran negara yang kajian nama Ian, kajian nama Steven, wale Saringe.
1: Steven Saringe.
0: Karibu. Erangolo ye esenetai gelunoti rukioma le UDA aperi stobiko yang kajian kita ti, jangan lagi nopo show disininche, erikole elo show, urikili wanya lemaga, ina erikone tembulua, omburu tota wade dengki seme tengkangolo itu kota, nelima jo kita sininche, separa besho erikole, tuangkira napa kati belo show nale Kenya, ibango na aperi stobiko, ima ikolo monne grangolo kawan katokola, renge show urikile gafana, yolo ya jo kiti, na kini sininye, esiana, osiasani, ograna kaita mana Hindu arenye, urugam pada nyile siasa dong kau lele kaunti rege juado ai ngolo na gari kole tena kaunti na kole juado e maga na kulo mona yilo ya jo ke kana wal gafana Joseph Lengo ai dip na gari sheta nye ngolo gafana na kaunti rege juado ni bang na gari siano siasa ni e tena gari sto biko a seneta i sangwel kanar segi ka to le meti to noro bisina gari serikali e tena bona kulo kulo kumo kaji na kesha na gari siasa ai ngolo na gari kole na kaunti na kole juado
2: e dia ba lole ga ba nyala dia ga dia i murwa nejo mheshimiwa Peris kole lori ka amolo ole wa ile lo yo lo diga lo le gaba tu mi ki ku ke ja bi do ku lo rana ga bala rana nya ga le mangi ku lo ki do ru na do ki

0: Ndugu yangu Evaranya Kejisela Nola Tambo.
1: Eh?
0: Nola Tambo.
1: Nola Tambo.
0: Eh?
1: Eh, no imama kutoka lo shule Tanzania. Hakawezi yosi ngoli.
0: Ne jule rwana oro shule masa oro shule mahesabu ya nako.
1: Yes.
0: E jule rwana jule lesi yangiki.
1: Eh, olendi yangiki.
0: Ole, nye?
1: Yeah.
0: Teranga nyika.
1: Yes.
0: Ne jule nyosi na sepe lorumura na gara shugwa nako pa jumea.
1: Hmm.
0: Ne jule nyanko peranda iperepera mungilang.
1: Hmm.
0: Ne jule nyanko peranda iperepera mungilang. Hmm. Ne jule nyanko peranda iperepera mungilang. Hmm. Mala pengen dia mau jalan esok. Atau mau tanya kalau
1: jalan esok?
0: Eh?
1: Mhm. Cara lemah kau iba.
0: Ini
1: kita pergi. Kami ada sinyal lemah yang kau ingok.
0: Ini jalan esok neju.
1: Iya.
0: Kita kau lagi nara dengan aku.
1: Mhm.
0: Eh, ini lomba orang South Africa.
1: Yes.
0: Dia lomba orang kau pihak bok. Dona je Brahma.
1: Kau dolar lah.
0: Saya mal. Kau dolar lah tu. Ini jalan yang kita orang ni amat endek. Naiburu mara 40 ore ne 41 e yo na gather mila no lo be
1: nyanya
0: go ore ngani
1: ayayayayaya ma mayo sha jo ganyo shida o kuna mutu do ono kuri ngoko shini jo rarin ai ki biur sabu ki rugi
0: heje songo
1: shura ne me ki bur ibu ro me rudu ngen ki jabe
0: e yo le ne so gore ki juru ore no ngoni olo ben ore milo be ra
1: Nenjar sejadi berusaha jangkauan tu kita ngolle abon namu.
0: Iya.
1: Rumah ada lah benda
0: rumah. Murah nak kami murah kan toron nak naja berok. Iya. Pemirsa enggak. Jadi orang yang fokus mana orang koroti dia kong. Dua siang. Anyway. Kikra juga ramai semua kan merasa sihana jangkaan yang nolong itu ada usaha juga nasi musa fari kamu Airtel, kalau kita boleh SMS, naira kita kiri dengan kita naju ini WhatsApp SMS na 0785929283, ni jadi yang kita safari kamu Airtel kita boleh lupa kita kalau nak kari merasa sihana.
1: Engkau kenyang mah iya FM.
2: PK.
1: Oi. Ibu boleh
2: nggak
1: nang kalian?
2: Ibu
1: boleh.
2: Engkau masih yang?
1: Oi.
2: Ibu boleh.
1: Ibu boleh.
2: Mama Chari rara me habala.
1: Karibu ole Mama Chari ti.
2: Kini da kida ni ndanga ya nasi.
1: Ashe.
2: Tabu gengi ya ganalle.
1: Ehe.
2: Gilla rara shugunye rodwa na nna Allah wali okiana.
1: E rushugunye DP.
2: Gilla shugunye bi.
1: Ehe.
2: Eh wana donga de wala mera seria na mani nira de muko sawa.
1: Eh.
2: Mwa sa dengara ini gibera rene.
1: Ndio.
2: Kwa yale baba Chari ya marraun.
1: Mhm.
2: Kwa ngala marira bo kini rigiro mama ngisia.
1: Mhm.
2: Kwa ngala rambona roiro.
1: Mhm.
2: Mama rambere soire neba mama mbuyo.
1: Yes.
2: Rambere sipo wene rigiro nadwa na kiondo lori sajiloni.
1: Mhm.
2: Wanda saro jimurunga.
1: Mhm.
2: Oda ndane sabalare nebo Francis Irugumba.
1: Ndio.
2: Naramari hare nambal gaya Gladys.
1: Mhm.
2: Emurwene sabala bo gino ndo yempu nilbo gino nje siyeri nko anjani osusa nerilele ocharo si nerilele na jagbo gino nda seriana.
1: Asholi.
2: Ayya nkajwa.
1: Ayya.
0: Yemba kano ocharo si lele nde jugipo wakin. Nda seriana.
3: Ewangan Olu Show.

0: kabisa ke jiro e fale me ba etlo sungulo la dingwe ke la ba ke yo tla bona sa jiro e sang kabisa o sa mena ya mbala ka ni ora tikita moment ka re bona sa jiro e na akenya o la dingwe ni
1: Tiatwa mayana, Mila Maria, mugishugunya puduko ya hatari sharane miadomu.
2: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
3: Ewangan Olo Show.
4: Nye kota alelo, meta ori radia na nadina agra aligi.
5: Ya ba yalai.
4: Na, ena ajide meng uror pa yana, mgerishi loko yuwa kolo mondi.
5: Kerishbi.
4: Kondi.
6: Karibu.
5: Ayarai.
6: Teo.
5: Tewena.
6: Iko.
4: Kore sabu olo benya nang.
6: Meri radi pangan aji kake.
5: Hey.
6: Era siga bau.
4: Hey. Ama mayola na nedu minyendo kene boto giyo kama ninyendo giyo.
6: Enda nga sendo roni siere ne makwara la marisho.
5: Ne.
6: Endo oge na shai.
5: Aya.
4: Iya, rana age sebum.
5: Age sedaira na hei.
4: Kanya na melo nina banji.
5: Angila gana nangani ramo. Abo na gengkai kikombe.
4: Doko di nyana mienda mayjulo. Iye me shai yana.
7: Kodi na ilo.
6: Yeo.
7: Apa kaji ada nai.
6: Ndo hema kwara abiku roltamus.
7: Asi ogi. Lalewa.
4: Hai, yele soba.
7: Enda soba?
5: Suami.
7: Eh, ma! Ini endo gil kena.
6: Hei, ya. Akan yuk ada ina rogo sya, yor bayan.
7: Enda, nai, lain dari gue, yoy, yoy.
6: Ada pekana, yor bayan.
5: Yor, ori, bikur, kamu juna isi daya nasyai.
7: Mereka udah lagi nyalomon, enda ngasen du syukurong kan ngiti nyi.
5: Oh.
7: Enya ngegirin kitu lagi nyi eden, bayan lagi ntai. Nah gitu, dia buah lomor gue apa emingkil. Enda, nai!
4: Nenyana nolai dari nyangu eden.
5: Allah kesana nyangu eden.
1: Kishamu, nemelo kai sola. Majani nairobiru wa kita nkariano sapoko leng ten company Ekari Rana Estate Limited. Etumia na majani todo kai poki likitaniki. Eden Tea, the finest garden tea.

0: ore sirren na nyuki
1: nesira kiyogi sirian
0: ore doya ngolo
1: namwe kiyogi mayenat
0: ashire gino ngire shine mayen fm te maili tisa
1: enkorika
0: ollo shibora
1: naibor kewarie
0: kmq
1: ngatu
0: ndire ngayo dia ngire shine no mayen fm
2: mayan fm mayan FM
3: Iti atua enkigwana oramati
0: Eremayam
3: Kiderita niki magemba naibirta yokiro losho Ibuitare olashe lengiteng Simel olesendero
4: Olesendero
5: Olesendero Olesendero
6: Kabita najeri mbari kuna sayashiri yolenga shole na Frank Solitaire Nkana kena yolo lomundo lengi guran Ya kuna sayroi ena Kenya Samia na imalika ni ora tomu numero la iningoni Niki juki na ya etoki gari ya juki karibu tena etoki enangai gil Tawala sai na ena dama yes kiga na yema kitoi esiai da ratoi embolto esukul kiga na yema kia jonchere ena sukul ala ni ngondo ina grayabul ti jangai do subati tenda wiki ni kibuto ode jumatatu era bolok sukul sukul ni bolo shule Kenya sukul ya primary ni junior tenebo toi one senior school kage ode jani jam ode ne bolo si sukul na ebu gara eyuni iropiyani esukul ebo ngera eyoni balances ebo eringera nabo yeu namuka eringera nabo eyeu embuku engalamu erula ore ngere boarding nebo yeu enosho nosho mboga na shaga na bya ramu yo national iningoni eyeu pocket money eyeu ticket na nalisha no shiga no sukul enare bi asina na pokin nerateni ama amola ni ngon dorobo le leru so leng amoro so ngol le dorobo leng do way ki na rawu nyake ajo na se nanu inde ba yola ni ngon le erere ni no to lik si yo kajo ki amo shi an garante erere ni ne bali school la ira chonjo kabisa iti rada yo ngara na yuki yuki ne na ji er shara da ngara ki en gol don ko mo kesi bal ji gol da ngop sa yingine kanyo ro fauti en garante erere ni sidai Wengara na juu kwenye bwa tare moja sukuli zote tena, tuduwe na rafauti, anake kanyo shida ndogo ishina na yote na yoloni siri ushiana, kanyo rafauti tuduwe yeye engara shida ra, kibwa engara yano sukuli ra berake, tashuki arrena, tashuki alak balances, tashuki doya enyangu bugui, tashuki do enyangu kela, tashuki enyangu na muke, wengara ni kwenye bwa ke, ake ijuwa kada arrena. Kini baga erisharen bolde school niye gonji hey agreeable school minyauna na bamuka niye gonji hey agreeable school minyauna na bakala niye gonji erable school mela school fees ne me school fees age yara nyaba balance mela school fees tenebe na ba balance ni miata kanyo sala ni ngoni oshi tafauri ndo dwa ngarantererene Wengara netu iretena. Kei tofauti, wende wile anya ushinara yolo siri. Kaa siri roye shiananda yolo ye, pia miogula harakende hapo, emboloto esukul, idu iretena. Na kanyue sidano, na aji, wala ini mwondendere na asyoki, alangi ankata netu iretena.
0: Mayo nalo?
7: Alahe nangire.
0: Uwe?
7: Suba nangagin?
0: Suba.
7: Iye, mana jambu jangat?
0: Ehe.
7: Alungi guana?
0: Ehe.
7: Iya kasih dana jana enak narongan amat ya mah.
0: Eh.
7: Kemudian ada suku nabur dana cuma rana luru.
0: Yes.
7: Nya aku nara ara.
0: Eh.
7: Tidak enak rana nara mai gua nih adum.
0: Kanyur dua si dano leng.
7: Boleh si dano?
0: Eh.
7: Nah pindah dia untuk itu air rasa dari nganggaran nara rana ini ini yang garam buku itu nak orang garam gua ini orang kita sambil makan dia pagi.
0: Eh.
7: Hello.
0: Kaling Romanuel.
7: Karena sekarang mulai masa sekarang kaya lah, mereka yang kuliah buku ini nanda ini jawab rasa rana rasa rasa.
0: Eh.
7: Karena nama kerana yang jelas.
0: Ho.
7: Jawab rasa rana karena kamu jadi aku nolong ele, nolong ele lah do, bukan nolong ele rebel do school.
0: Eh.
7: Jadi lagi nak agar orang kerja aduh aduh orang kerana aduh orang kerana nolong ele programu, ada kerja jual school.
0: Yes.
7: Nah, kerja mina cukup yang kerja orang kerja nolong ele awan ni rumah lagi.
0: Eh.
7: Saya sudah ingin bang.
0: Yes.
7: Ini jilang kamu tu orang yang
0: salah. Eh.
7: Nara lepas bau nalo.
0: Ho.
7: ini pak jiwangga iru ya jiwangga iya mana sih pak jiwangga cuma di merah ke ini pak orang ini engkara dorong bagian merah ke apa kan orang itu
4: mhm
7: ya aku nara Allah yang langgirin
4: yes
7: ada orang yang ninja pak iru
4: okay
7: asyik dong Allah yang langgirin
4: asyik oleng
7: aiyah
4: asyik asyik oleng mana oleng yang kami itu yang sedang nabo kenga sinadi ya gisha ajo miro ni arne sena chushugu ni ngarai eh amara sina ole bare ole bangere sugul ne shuguni ni ara ngere time to le shara to le mangale ajo na sina no grangule suma ne me gra linye esuma njo shala ni ngona dwa dwa no gbonu munaga la lan kama kawaida to ligyo gichere amara ni ako na itusogi ratarena egra bul sukul tengarana isha ka na yinya saridum na gara yinu amura yola orna no biyani lodwa kalak tena school fees lakake tena mbugu nyangwake tena namuke nyangwake tena bala sabaniara ilakake dago mera dura yimi jora amishile ngole ho aje nasanu a orna na bokin na do dinga wala ngun na show na ga ja as badai

erabaye saa sita na kasi likajero na kiyate ndama na mayena la show saa sita na katokolo karima mainya ke sholomo na kejolomo na njirero na kegirai ya hito kujolotonga na koti tolo show pipongu na kadungkura ni ngorong kipante ni tangkara gengko na rito kuya uri na kere kaunti yang kare naro kende bangwa orga funerin liopati na kaunti samuel kuntayi lotuna

0: hari.
1: Odoba.
2: Online ni ngoni no namba sidan naingwa soko faster inde mtata atole sula ni lorubia ni kumoga ambaka ngalusuni buni tolde kai yake kaji kununu wore soko faster na engigura negi njorubia ni teleleki ronyaki star 577 hash nige lorubokso boti atwele wore delelo boxi na yata zawadi ni nabasha tete marata peya kwa la sula ni kelele koling ronya star 577 hash nede maini la isulia mpesa isi dan tere shara doropoling
3: Mayan FM
4: ore olo shodol chomati newang entai seri